Oke, nah gue komanis Betania, Betania liban lebal Betania once akal aran Rubel Calvario. Abanan aran nikes roy ini

kami kumane sa banan, sakal-sakal, kukubs, kakas, kasbali, belebona, delekochin, barrioke, sa kaminggil, aram, periferiko, akawa, bikto, choko, skati namis, natsanabolan, jitsakik, likaloy. Aran, sakal-sakal, sa stepal, chiwaram, sogulak, sogulak, chiwaram, misk. Utskatina li komunaran utkokan ng kawas Salomon, madyan sa kanang chaklero chot kawas Salomon. Abanan lah checha checha pagkaya kuyo sa kamingil chen. E abanan abanan nasi nasi lah checha pagkai. Logan cakwa bingkil chen nanti cakwa cecha pakai saya cula hilaran sekal salis saya cina taksi gre saklak sola zona uno cengge abre mian diskon kabal saya cula hil. Abraham saludo don Victor, buenas noches don Victor, saludos Santiago Cock. To Jarin Tonito Cojoc. Saludo don Victor, aquí le saludas en San Cristóbal Verapaz, soy Antonio Huc. Cool, saludo a la familia chen. Maya sa Sancho nagnakat kuabi yarin sa ochoch. Kawa Roberto kal pop masala chol kawa Roberto. Panjos kabingil kawa Roberto. Abanan yo sikle kahona la kuasakib si kakal kasal si kasbali belebonar de kochin sa Estéreo Gerardi 107.9 Anza Kale Radio Li Kwankev Sash Rakikep Li Radio Abanan Sash Suluch La Kwan. En el mero centro de tu corazón, Chan Chan Chanak, Naksha La Sum Kwam, La Raom, Nakacheli Uso Himil Atin Rekama, Naknaka Kuluba, Kumanang Gasko, Estéreo Gerardo Garan, Sash Suluch La Kwan. Kaya limbit sa mga kuket na siya touch in a catch all. Buka po truan ang kwa. O ganang tiyoko si atinag, si kaw, si katin, na krista kengil at kawalyos, trakot li queen, o liis, tishbag, liskwes si us, lirok si us, manak, yung kanang kang nag-touch in a catch all, manyan. Abanak, kaknak, kawak. Manyal karuchal jogora bigila nak manak jojak sinach oke katsutik kuanto snack sale katenamit kuanta no me kuanje abanan o gana kuinak na chale blira ilal sa spene kahun kamat manyal o gana kuinak na chale ilal sa kabenche kahun kal abanan kawal kuan ko yalto chanare kasi lao ko kamali mangekere talis cheli bugambilia Lius oh likis. Chanjang anti nasik ya bana chali naskelo nasukis. Na chali naskelo nasukis. Ogans kal do medial phone tali. Ogana kawa kechol matoh kwan sali radio utang ka. Ka ku kawa dios no kre kwa inkani nau. Ma kwan de kuli radio utang ka ram peten la peten. Ma kwan ni radio utang ka. Aran Juan Kawa José, Kawa Pablo Kak, tocarán las camelias allá chepeten. Taquetas se hizo el chisconile, las camelias. Kawa Víctor Tinyagüena, arin con esa anguera vi, con esa lag ángel. Me encapo de que chinas ol, me encapo de que chas hostil, chingan en capa, Víctor, en cauna tachanga hostil. Pero amanan li, caruna caché con eso an lili. Kakoslaris ba dyan na klikwing ko lisk kyogo sa kshibal kwane kulul nim ut kwane kulul kachin malah kwane kulul kama na kaje salikanin ut kwane kulul salikaske ut karun aran na siyan li kulul mo ko chalta kwang aran medya nagtogulak salirmi kwang kora siya na klikakyala o lak pawanel ko kano. Kama tinggere bi nang gogulak cak na balik alebas ko enti parokya Kalbaryo. Na gogulak cak maja. Kwan li radio an? Kwan chan bi kwan li radio tangkak chende yani.
María Cal, Tojuan Guacobía María, Juan de Radio Utancaj, Arán, Kikuanlaj, Darío Melgar, de Caló, y en la coma Yocat, Cuabinguila, Darío Bartat Kulak, Mayal, Mayal, Dena, que el Lenga Chena, tu Atinak, Abali Kaleban, Lutaran Juan Augusto Vale, Tichieco y Matitin, Jingo Kulak, Sali Kaleban, Utrech Kalebali, la Jik Naratina, Vaya, la Chunobri, Katina, un acto Kulak, Sali Hermit, Lispen, Katina, Chak Shakil, Masala, Chun, la Chinquachin, la Quachalal, Quach Comani, Atina, Vaya, Nakta Kayan.

0: Ngayon siya na usal yung chikanag na po ot. Jokin, jip anggil, ho chan rusak uchiku ana. Ho kangkish kuchikula kisha anako. Hol usnak nakulak chakush panong gil. Utakak achichi humpat arantakwil. Renace, nashkuklesilik angel chirishli kaurising chokrelikyuamir. Barkuy eble kanachin, sa eble kalebal, nikesh kaurisiri rikin likemok ulishkayin kili harpay likareru kembil. Nakateng aeb ishk utkwing sa eblik alebal renak terwang sikbal shtumineb reshchab ilobresinkil lishkwangkik chirweb lishtuam utkwakwi lishkungkabal. Ho akhtyob desinel kashlan sham renase nakot akon sa komunil rikin kwaklesink.
1: Papá es aquel hombre llamado por mamá. Mi vida, amor, marido, esposo, viejo, el que manda, el que sabe o simplemente